0: protsekomo putgazene yembane ngimatsa kola nokunoko butomini majela manene nyamuntle buleke na rosa mavumele kusikala kola dropela kanchencha la kabazara lokarlo lelo bakodro balelo mailan kuba itava ibula ka nokunoko lokuba ijunzisana ni mashakela manene ka tindlela letsena kuni ku vikela mavutomi shiya shile sokuba kempela yena mashakela la wata kwarna vona anga va waya kola nokuba isinisi a swi yendla kuba atatsimisa utomile dzinene kala vavata kuna va muyenzela na va nyimela leswaku wa kempela a ta va hi mintirho ya yena va kuma ku fihlula va kuma ku lalela va kuma ku vaki va ta landza ntirho wo karhi kambe hi loyi a hi chumbutelaka malani xiundla lexo karhi ndzhaku a va a siya a ntsatsi ya mukala ku salisiwa a Roxtino botela bindzu lakini wu kombisa lipelile
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomi linene.
1: Majela manene.